Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Songgulangi.pedia. Mitra Songgulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi? Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.

0: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
0: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, pon, tak bayar 10.000.
0: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 8 lebih 10 menit ya. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah meninggi, teman-teman. Kalau Anda yang saat ini masih di rumah yang akan berangkat beraktivitas, kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan ya. Dari Jalan Arif Rahman Hakim masuk ke wilayah Kota Ponorogo ya, tadi informasi dari Mas Sigit mengabarkan pagi hari ini terpantau sudah ramai lancar, volume kendaraan juga sudah meninggi ya. Buat Anda Mitra Songgolangit, hati-hati di jalan ya. Dan terima kasih Mas Sigit atas informasinya. Hari ini Rabu 30 September 2026 ya, kita berada di penghujung bulan September, Mitra Songgolangit ya. Di September ini berlalu begitu cepat ya, 30 hari gak terasa kita sudah melaluinya. Jadi di sisa bulan September ini kita melakukan yang terbaik ya. Hari ini mungkin banyak deadline-deadline yang harus diselesaikan ya, tutup buku yang harus ditutup, benar-benar tutup ya, pembukuannya harus nggak boleh ada yang gesek dikit ya, nanti pusing ya ini kalau ada yang gesek. Dan juga mungkin kita sudah bersiap-siap untuk melaju di bulan Oktober. Mungkin Anda punya planning untuk jalan-jalan mungkin ya, atau membuka usaha baru, atau melakukan hal apapun di bulan Oktober. Oke, saatnya kita harus ancang-ancang berlari kencang ya di bulan Oktober. Jangan nunggu apapun lagi, pokoknya harus gaspol. Seperti yang kita ikrarkan di awal tahun bahwa tahun ini adalah tahun kuda api ya, kita harus berlari kencang yang ingin membuka usaha baru mungkin ya, atau melebarkan sayap di usaha yang lama, atau melakukan hal apapun, pokoknya survive ya, bergerak Mitra Songgolangit, jangan sampai stuck di situ-situ aja ya, karena sangat gak elok dipandang ya, masa stuck di situ-situ aja ya, nanti kita akan tergilas oleh zaman itu sendiri ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita ya di 0811 3555 99.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ini kalau kemarin Mitra Songgolangit ya digelar job fair oleh Pemkab Ponorogo di PCC ya, Ponorogo. Ini ada yang menarik.

0: menarik bahwa ada seorang peserta job fair ya, usianya sudah 52 tahun, yakni bernama Pak Roni Yusianto ya, tetap tegap mendatangi job fair atau bursa kerja yang digelar Pemkab Ponorogo di Mall PCC. Di tengah para pencari kerja yang sebagian besar berusia lebih muda, warga Jalan Wilis, Kelurahan Nologaten ini datang membawa satu harapan sederhana, yakni kembali mendapatkan pekerjaan pasca diberhentikan dari tempat kerjanya di COVID yang lalu ya. Bagi Pak Roni, usia bukan menjadi penghalang untuk berhenti berusaha. Setelah beberapa tahun kehilangan pekerjaan, ia masih yakin selalu ada kesempatan untuk kembali bekerja. Perjalanan Pak Roni, bapak satu anak ini kembali mendapatkan pekerjaan bukanlah perkara singkat. Pada tahun 2020, pandemi COVID membuatnya kehilangan pekerjaan setelah 18 tahun bekerja di pabrik keramik lantai di Gresik. Setelah terkena PHK, Pak Roni mencoba bertahan dengan membuka usaha sendiri, ya, berjualan es di depan pabrik di Gresik. Sayangnya usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Ia kemudian mencari peruntungannya di Malang, berjualan pentol. Ya, lagi-lagi kendala membuat usahanya tak bertahan lama. Beberapa kali mencoba melamar pekerjaan, namun semuanya berujung pada kesempatan yang gagal, ya, Mitra Sang Langit. Menurut Pak Roni, usia 50-an kerap membuat dirinya dipandang terlalu tua untuk bekerja. Kondisi ini membuat sebagian perusahaan enggan menerimanya. Namun keadaan tersebut tak membuatnya berhenti mencoba. Bursa kerja yang diikutinya kali ini bahkan menjadi job fair pertama yang ia datangi. Harapannya pun tak muluk-muluk ya. Ia ingin mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Bahkan ia juga tidak mempersoalkan jenis pekerjaan apa yang ia dapatkan. Baginya, kesempatan untuk bekerja kembali sudah cukup berarti untuk menghidupi seorang istri dan juga seorang anak.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Din, kok koyak lagi bingung bawakmu?
2: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yoning mebel hasil sejati Ponorogo ae tau, Din. Bukannya kan nganti jam sangat bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Songgulangi Pedia. Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedasa mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane ben cepet tekan omahku yo, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedasa nggih kula purun.
1: Gempon, tak bayar 10.000.

0: Mada pundi mbah? Lah niki mada pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5000 engko tak jujoi dalane. Neng nek 10000 ya ora tak jujoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.
2: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
3: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Mbak iya sing full senyum saya.
6: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
7: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
8: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, selamat pagi Mitra Songgolangit. Jumpa bersama saya Pipit Abdillah di program Geraha Warta Pagi edisi siar hari ini tanggal 30 September 2026. Kami akan menghadirkan informasi terkini dan terupdate untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk berbagi informasi mengenai arus lalu lintas, cuaca terkini maupun informasi lain yang ada di daerah Anda ataupun di luar sana. Ya Mitra Songgolangit, siaran kita bisa Anda dengarkan melalui streaming yang ada, bisa masuk melalui Google, ketik saja streaming Radio Songgolangit untuk mendengarkan siaran kami yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi media sosial kita, selain di Facebook, kita juga ada Instagram, TikTok, dan juga di YouTube.
1: Songgolangit. Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Songgolangit, di akhir pekan seperti ini di tanggal 30 September 2026, pastinya kita lagi disibukkan dengan urusan pekerjaan di kantor. Entah itu ada deadline-deadline tugas dari atasan dan yang harus kita kerjakan, selesaikan sebelum masuk ke bulan Oktober. Dan untuk cuaca hari ini ya Songgolangit, kita cuacanya cukup cerah dan arus lalu lintas juga cukup ramai, terutama di akhir pekan seperti ini pada sibuk-sibuknya orang yang pergi ke kantor seperti itu. Dan jika Anda mau berangkat kemanapun, tetap berhati-hati, jangan lupa tetap memakai jaket, peralatan yang memungkinkan untuk seperti halnya helm, dan jangan lupa tetap menggunakan alat-alat yang seperti itu. Dan ya Mitra Songgolangit, Pipit akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan
1: Radio Songgolangit. Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Tonggolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Din, kok koyak lagi bingung bawakmu?
2: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasane wis tutup.
1: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukane kan nganti jam 09.00 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, saka jam 8 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.
3: Putra Dewa makin percaya diri.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Yang terasa langit kembali lagi bersama Pipit Abdillah untuk mengabarkan hari ini kita ada satu informasi dari Ponorogo ya. Ini terkait kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Balong Ponorogo, tepatnya di depan bengkel Wawan Injeksi Desa Ngampel, Kecamatan Ponorogo pada Selasa siang kemarin. Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Honda Sonic 150 dan mobil Daihatsu Grand Max. Peristiwa terjadi sekitar pukul 11:30 siang. Kecelakaan bermula saat pengendara Honda Sonic mencoba mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun, karena kondisi lalu lintas sedang padat, upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian pengendara mengerem mendadak hingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju mobil Grand Max, dan motor yang terjatuh kemudian tergilas mobil tersebut hingga Grand Max kehilangan kendali dan nyungsep ke kali di pinggir jalan. Pengendara Honda Sonic mengalami luka lecet dan babras pada kedua tangannya, dan korban dalam kondisi sadar kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ya, Mitra Sanggulangi, dari kejadian ini kita diingatkan untuk selalu berhati-hati di jalan dan jangan memaksakan diri mendahului kendaraan, terutama ketika kondisi arus lintas sedang padat.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Yo dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket mobil.
2: Susah sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kerjaan atau tra biar nih di suara jaman nih. Pasti di M tadi mulai jam 11 waktu Indonesia Barat. Biar bareng-bareng kita yuk di suara Jawa.

Ya, Mitra Sungguh Langit, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini dari Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Ibu Haliana diberhentikan sementara dari jabatannya. Keputusan tersebut berkaitan dengan proses hukum yang sedang dijalani Haliana dalam kasus dugaan penggunaan gelar atau ijazah palsu. Pemberhentian sementara Haliana dari jabatan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung masa jabatan 2025 sampai 2030 tertuang dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102/P tahun 2026. Surat keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 23 September 2026. Kepala Inspektur

0: daerah Bangka Belitung, Imam Kusnadi membenarkan adanya keputusan tersebut. Saat ini, Heliana masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang terkait kasus dugaan penggunaan gelar palsu atau ijazah palsu.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Masih bersama Pipit Abdillah. Untuk di sesi terakhir kali ini ada satu informasi sebagai penutup ya, yaitu informasi terkait musim kemarau yang masih berlangsung membuat sebagian warga di Kota Madiun harus menghadapi keterbatasan air bersih. Sebanyak 21 kepala keluarga atau KK di Kelurahan Kelun dan Tawangrejo masih bergantung pada pasokan air dari BBPD dan PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut terjadi setelah sumber air tanah yang selama ini digunakan warga mengalami penyusutan. BBPD Kota Madiun kemudian melakukan dropping air bersih secara berkala untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak. Selain bantuan dari BBPD, warga juga diarahkan untuk memanfaatkan jaringan PDAM sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih. Kondisi kemarau yang berkepanjangan membuat masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan air.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya Mitra Songgolangit, jadi di tengah kondisi seperti ini, kita harus menghemat penggunaan air dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga aktivitas sehari-hari, usahakan tidak menggunakan air secara berlebihan. Kemudian selain itu, apabila di lingkungan sekitar kita mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, segera koordinasikan dengan pemerintah setempat agar bisa mendapatkan penanganan. Jadi mari bersama-sama menjaga ketersediaan air, gunakan air sebaik mungkin, terutama selama musim kemarau masih berlangsung.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya Mitra Songgolangit, jadi informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan bersama Pipit Abdillah. Untuk informasi lebih lanjut, tetap dengarkan Radio Songgolangit FM dan jangan lupa untuk follow akun Instagram, TikTok maupun Facebook. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Ketok ini esok wayahe ujian biologi ya.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya, esok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yowis ayo sinau.
2: Yowis, neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.

0: Siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
6: Radio Songgelangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda di program Geraha Warta edisi siar Rabu 30 September 2026. Dan semoga Anda di pagi hari ini diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Dan biar ucapkan selamat pagi bagi Anda yang sedang beraktivitas di rumah ya, yang mungkin sedang bersih-bersih, memasak ya, ataupun juga sedang melakukan aktivitas lainnya yang ada di rumah. Semoga aktivitas yang Anda jalankan juga dapat lancar dan kemudian juga diberikan kemudahan. Kemudian biar ucapkan juga selamat pagi bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan ya, selalu hati-hati di dalam perjalanan, kemudian juga jaga jarak aman, patuhi aturan rambu lalu lintas, kemudian juga jika dirasa mengantuk ataupun juga tidak enak badan bisa menepi terlebih dahulu. Kemudian pulihkan kembali energi Anda dan lanjutkan perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Baik mitra Songgolangit ya, di Geraha Warta tentunya beliau akan menghadirkan sejumlah informasi dari Ponorogo, Pacitan, Madiun, Ngawi, Magetan dan informasi dari berbagai daerah lainnya untuk Anda. Dan jika Anda juga ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga peristiwa, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Ataupun juga Anda ingin berbagi salam ataupun juga mau request lagu ataupun juga ingin sekedar menyapa penyiar yang ada di Radio Songgolangit, juga bisa banget ya. Langsung aja di 0811-3555-992. Dan sembari menunggu Anda bergabung di ruang dengar Anda pada kali ini ya, Bia akan memutarkan satu buah lagu dari Ran yang berjudul Selamat Pagi. Dan semoga lagu ini dapat menemani aktivitas Anda. Dan selamat mendengarkan.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijusnya enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Tobi.
3: Mau.
1: Garinya untungnya.
4: Karena tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Hati es tehmu dengan segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan kali ini di pukul 10:32, Bia akan memberikan satu buah informasi terkait jadwal layanan pajak dari Samsat Ponorogo. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan Anda dapat menyimak informasi yang akan Bia sampaikan berikut ini. Adapun jadwal layanan pajak ini dapat dibayarkan ya melalui Samsat Induk yang beralamatkan di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 8 Keniten Ponorogo. Adapun layanan yang dapat dilakukan di Samsat Induk adalah pajak tahunan, pajak 5 tahunan dan juga balik nama. Adapun untuk pajak 5 tahunan dan juga balik nama hanya dapat dilakukan di Samsat Induk saja. Dan jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu. Hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 13, kemudian di hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Nah, bagi Anda yang ingin membayarkan pajak tahunan saja, namun dirasa jauh jika akan mendatangi Samsat Induk ya, Mitra Songgolangit dapat membayarkannya melalui payment point dan juga Samling atau Samsat Keliling. Yang pertama ada payment point Juanda, beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda, nomor 39 Jaduk Sing Ponorogo atau kantor Samsat Lama. Kemudian ada payment point Balong, beralamatkan di gedung samping kantor Kecamatan Balong Ponorogo. Dan yang terakhir ada payment point Kauman yang beralamatkan di area Bank Jatim Kauman, Jalan Raya Sumoroto nomor 5 Kecamatan Sumoroto Ponorogo. Kemudian untuk Sambling berada di Sambling Pulung, beralamatkan di halaman kantor Kecamatan Pulung, Jalan Dr. Sutomo nomor 35 Pulung Ponorogo atau samping kantor PDAM Pulung. Kemudian ada Sambling Sambit, beralamatkan di depan Ahas Taman Sari Sambit, Jalan Raya Trenggalek Ponorogo nomor 58 Taman Sari Kecamatan Sambit Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Sabtu. Hari Senin hingga hari Kamis di pukul 8 hingga pukul 12. Hari Jumat di pukul 8 hingga pukul 11. Kemudian di hari Sabtu di pukul 8 hingga pukul 12. Selain itu Anda juga dapat membayarkannya melalui payment point Malam Juanda yang beralamatkan di Jalan Insinyur Juanda nomor 39 Jaduk Sing Ponorogo. Jadwal layanan dimulai di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 16 hingga pukul 20. Nah, demikian informasi terkait jadwal layanan pajak dari Samsat Ponorogo. Dan semoga informasi yang Bia berikan tadi dapat bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi Anda yang ingin membayarkan pajak kendaraan Anda. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Songgolangit Pedia.
2: Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
3: Aduh, besok harus dikumpulin, tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo.
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
3: Terus, kalau mau dijilid?
4: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
3: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
4: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
3: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
4: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
5: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Teman-teman Komoda FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Yang mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan kali ini di pukul 10:45 ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Sebuah kebakaran hutan gunung, yakni terjadi di Gunung Botak, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, yang melanda sekitar 40 hektar kawasan hutan. Dan hingga hari Selasa 29 September 2026, api masih belum sepenuhnya padam. Upaya pemadaman kebakaran hutan Gunung Botak Ngawi terkendala kondisi medan yang cukup curam. Selain itu, pohon pinus yang terbakar dan mengering juga rawan tumbang sehingga membahayakan petugas. Kawasan yang terbakar meliputi hutan produksi dan hutan lindung. Vegetasi di kawasan hutan tersebut didominasi oleh pohon pinus serta rimba campuran. Titik api pertama kali diketahui muncul di kawasan hutan Desa Kuniran, Kecamatan Sine pada Minggu 27 September 2026 sore hari. Api kemudian menjalar hingga kawasan hutan di Desa Sumbersari, Kecamatan Sine. Berdasarkan data yang dihimpun, kebakaran terjadi di petak 2A1, 2A2, dan 2B yang merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi di RPH Salam, BKPH Lawu Utara. Camat Sine, yakni Agus Dwi Narimo, yang mengatakan bahwa sejak api pertama kali terdeteksi, petugas gabungan dari unsur TNI dan juga Polri bersama masyarakat Desa Kuniran dan Sumbersari telah berupaya memadamkan kebakaran. Selain pemadaman, petugas dan masyarakat juga membuat sekat bakar untuk menghambat laju api agar tidak semakin meluas. Namun upaya pemadaman secara langsung terpaksa dihentikan karena kondisi medan yang sulit serta adanya risiko pohon tumbang akibat terbakar. Dan hingga hari Selasa malam, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Botak masih belum padam. Petugas terus melakukan upaya penanganan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan juga keselamatan personel. Kebakaran di kawasan Gunung Botak bukan kali pertama terjadi. Adapun menurut catatan Camat Sine, kawasan hutan tersebut juga pernah mengalami kebakaran pada tahun 2023. Lokasi hutan yang terbakar berada tidak jauh dari pemukiman warga. Meski demikian, hingga saat ini kebakaran belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Botak masih dalam penyelidikan. Baik, mitra Songgolangit, informasi kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Botak Ngawi ini mencapai sekitar 40 hektar dan tentu harus menjadi perhatian serius karena kondisi ini juga menunjukkan bahwa pencegahan karhutla ini harus terus diperkuat terutama saat musim kemarau ketika vegetasi pohon dedaunan ini mudah terbakar. Dan masyarakat juga perlu ikut menjaga kawasan hutan dan segera melapor jika melihat titik api. Baik mitra Songgolangit, selepas ini kita jeda pariwara terlebih dahulu dan tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan, daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Iki lulur, rokoe wong Ponorogo. Putra dewa makin percaya diri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan dia lagi sakit.

0: Din, lagi bingung tak awakmu?
1: Iki lho badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir.
0: Yo iso no, buka saben dino saka jam 8 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wis, ayo hasil sejati.
2: Mebel Hasil Sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik.

Kasih Sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel Hasil Sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel Hasil Sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jam yang berlaku dengan cara suka di antara Anis ayat 2.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

0: capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
4: Senasuman Komodo FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan kali ini sejumlah informasi juga sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini di pukul 11.38 ada satu buah informasi dari Magetan. Baru beberapa meter meninggalkan SPBU, motor metik yang dikendarai oleh Jumadi, warga Desa Wates, Kecamatan Panean, Magetan, tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian kendaraan. Dalam hitungan detik, asap disusul kobaran api yang membuat pengendara panik dan berlari meninggalkan motornya pada hari Selasa 29 September 2026. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kepolorejo, Kabupaten Magetan, tak jauh dari kawasan SPBU dan Pasar Sayur Magetan. Sebelumnya, Jumadi baru saja mengisi BBM di SPBU tersebut. Dan menurut saksi mata, kejadian bermula ketika Jumadi keluar dari area SPBU menggunakan motor bernomor polisi AE2689LS. Dan saat melaju di jalan, kendaraan mendadak mengeluarkan asap. Jumadi kemudian menghentikan motornya, namun api segera muncul dan membakar kendaraan. Karena panik melihat kondisi tersebut, ia menjauh dari motor, sembari meminta pertolongan warga dan pengguna jalan yang sedang melintas. Adapun salah seorang warga, yakni Subianto, ia langsung berupaya membantu korban. Ia mengambil apar milik kantor PMI Magetan yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Kemudian apar tersebut digunakan untuk memadamkan api dan setelah sekitar 10 menit kobaran api berhasil dijinakkan. Penanganan dilakukan dengan cepat karena lokasi kejadian berada di sekitar SPBU dan meski berhasil dipadamkan, motor milik Jumadi mengalami kerusakan parah. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Magetan ya. Ini tentu menjadi pengingat bahwa keselamatan di area pengisian bahan bakar ya atau pengisian BBM harus benar-benar diperhatikan. Dan peristiwa ini juga dapat menjadi bahan evaluasi ya baik bagi pengguna kendaraan maupun juga pengelola SPBU. Setiap gangguan pada kendaraan sebaiknya segera ditangani dan jangan dipaksakan jika memang motor tersebut untuk terus berjalan. Dan semoga kejadian serupa tidak terulang kembali dan masyarakat terus berhati-hati. Dan agar kejadian serupa tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Baik, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.
1: Bahaya singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: kecamatan yang mengalami krisis air. Kepala BBBD Tulungagung, yakni Sudarmaji, menuturkan bahwa iklim Jatim awal musim hujan di Jawa Timur ini mayoritas mundur dari kondisi normal. Di wilayah Tulungagung, musim hujan diprediksi baru akan terjadi pada awal. Untuk kecamatan Bandung, Boyolango, Campur Darat, dan juga Gondang Kauman, kali ini baru menyusul pada akhir Desember, antara tanggal 21 hingga tanggal 31. Sementara itu, untuk puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Februari 2027. Ia juga menambahkan mundurnya musim hujan akan berdampak pada kondisi kekeringan di Tulungagung, padahal desa yang mengalami krisis air mencapai 11 desa yang tersebar di Kecamatan Besuki, Tanggung Gunung, Kalidawir, Pucang Laban, Campur Darat, Badung, dan juga Kecamatan Sendang. Adapun jumlah yang terdampak kekeringan mencapai 1.008 kepala keluarga atau lebih dari 2.804 jiwa. Dan jika musim kemarau semakin panjang, maka bisa jadi wilayah krisis air akan semakin bertambah. Berguna menanggulangi dampak krisis di Tulungagung, BBD setempat menggelontorkan bantuan air bersih kepada warga, dan hingga saat ini tercatat 66 tangki air bersih telah didistribusikan kepada warga. Baik, Mitra Songlet, tentu kondisi ini perlu mendapat perhatian serius, karena 7 kecamatan di Tulungagung terdampak kekeringan, dan apalagi BMKG ini baru memprediksi musim hujan akan terjadi di awal Desember. Dan tentu bantuan air bersih yang sudah disalurkan BPBD ini perlu ditambah lagi ataupun juga dimaksimalkan lagi, karena cuaca ataupun juga musim hujan masih berada di awal Desember. Namun karena musim kemarau masih cukup panjang, tentu penanganannya juga perlu diarahkan pada solusi jangka panjang seperti pemetaan sumber air dan juga penyediaan infrastruktur air. Baik, Mitra Songlet, karena masih ada informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Gedahwarta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Alhamdulillah Yude, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
3: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
2: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
3: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas menake?
2: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
3: Lah terus sing lahir nomor 2?
2: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
3: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
2: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
3: Piye lo, Mas?
2: Ditaleni Rafia.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yoning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan pilihan furnitas mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. But, banyak promo dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Lihan mebel lengkap.
3: Iki lolor rokoke wong Ponorogo putra dewa Makiri.
4: Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Bener. Besok lain pewangi, Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yo, bajunya diterasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, bubuan. Soklin pewangi Tropical Summer.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Giraha Warta. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Dan di siang hari ini dapat Anda manfaatkan ya, bagi Anda yang mungkin sudah beraktivitas sejak pagi tadi untuk beristirahat sejenak, untuk sekedar makan siang ataupun juga sekedar merebahkan badan sejenak, agar nanti Anda dapat terisi dan tentu saja yang Anda jalankan dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk menemani ruang dengar Anda, kali ini biarkan memberikan satu buah informasi, yakni terkait sebuah informasi dari Kabupaten Nganjuk. Penemuan 7 buah sumur jobong era Majapahit di Tepentas, Desa Tayang, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk, membuka tabir tingginya peradaban dan teknologi tata air pada masa lalu. Struktur berbahan tanah tersebut membuktikan bahwa peradaban Majapahit telah menguasai teknik air dan rekayasa konstruksi yang setara bisa beton modern. Peninggalan bersejarah ini ditemukan warga saat menggali tanah pada Senin 28 September 2020 dan menindaklanjuti temuan tersebut. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk bersama pemerintah desa dan komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk mendatangi lokasi pada Selasa 29 September. Adapun Ketua Kota Sejuk atau Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, Amin Fuadi, yang menegaskan bahwa struktur jobong merupakan inovasi teknologi khas lahir dan berkembang pesat pada Majapahit, yakni abad ke-13 hingga abad ke-15. Terbuat dari tanah liat yang dicetak membulat, dibakar lalu disusun menumpuk ke bawah. Prinsip kerja jobong pembuatan sumur maupun septic tank menggunakan tingkat lingkungan yang tertinggi. Jadi sebanyak 7 sumur jobong yang ditemukan hanya berjarak sekitar 15 meter dari bibir Sungai Brantas, dengan posisi antar sumur berdampingan sejauh 3 meter. Pada era Majapahit umumnya berjumlah ganjil antara 3 digalukan jobong bisa mencapai 7 tingkat ke atas. Pakar tangga ini diperkirakan berada dalam satu garis kawasan pemukiman. Pemukiman kuno era Majapahit yang terhubung dengan lutan. Dan bersejarah ini akan kemanjuk untuk penelitian lebih lanjut. Baik, mitra Songgolangit ya, informasi dari Nganjuk. Ini tentu menjadi bukti bahwa masyarakat pada masa Majapahit ini sudah memiliki pengetahuan yang cukup maju dalam mengelola sumber air. Dan tentu temuan seperti ini juga harus diperhatikan dengan baik ya, karena kondisinya sudah ada yang pecah ataupun juga sudah rentan. Baiknya penelitian dan pelestarian perlu dilakukan dengan hati-hati agar peninggalan tersebut tidak cepat rusak. Dan harapannya temuan di Nganjuk ini juga dapat memperkaya sejarah Majapahit sekaligus menjadi bahan edukasi bagi generasi sekarang ataupun juga generasi mendatang.

0: Baik, Mitra Songo Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songo Langit FM.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

0: Songgulangi.pedia.
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu jika radio adalah alat komunikasi nirkabel tertua yang telah ditemukan sejak 120 tahun yang lalu? Dan pada tahun 1940, stasiun radio FM pertama dibuat dan mulai mengudara. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa

Batasan kuota, artinya kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, mitra Songgol itu masih bersama Bia di Giraha Warta. Kali ini di pukul 12:44 ada satu buah informasi dari Kabupaten Ponorogo. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Kabupaten Ponorogo tercatat mengalami penurunan dari 4,19% menjadi 3,85%. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebut bahwa penyelenggaraan job fair menjadi salah satu upaya yang efektif untuk menyerap tenaga kerja. Sekretaris Daerah atau Sekda Ponorogo, yakni Agus Sigarto, melalui job fair, Pemkab ingin mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan. Ia menyampaikan bahwa pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pekerjaan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendorong efektivitas penyerapan tenaga kerja. Pada pelaksanaan job fair kali ini, tercatat sekitar 4.500 pencari kerja telah melakukan pendaftaran di hari pertama pelaksanaan. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai lebih dari 13.000 orang dari 69 perusahaan peserta. Selain persoalan jumlah lowongan, Pemkab Ponorogo juga menyoroti tantangan pencari kerja yang terkendala batas usia. Pemkab akan mengevaluasi agar ke depan kesempatan kerja dapat menjangkau lebih banyak kelompok angkatan kerja. Sementara itu, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga tersedia dalam job fair tersebut. Pemkab menyebut terdapat 151 lowongan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Adapun persyaratan dan jenis disabilitas yang dapat diterima disesuaikan dengan kebutuhan serta spesifikasi masing-masing perusahaan. Baik, mitra Songgolangit, informasi dari Ponorogo, yakni turunnya tingkat pengangguran terbuka Ponorogo, ini tentu menjadi kabar yang baik ya. Dan semoga penurunan ini tidak hanya berbasis data ataupun angka saja, tetapi juga dapat diikuti dengan kualitas pekerjaan yang baik dan juga berkelanjutan. Dan hal ini juga tentunya untuk memastikan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, kemudian penghasilan yang layak, serta akses yang lebih luas terhadap peluang kerja. Baik, mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yoalah mas, mas kenapa gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini?
2: Loh aku tuh udah bilang loh dek, tapi kamu dari dulu tuh gak percaya loh kalau aku bilang kayak gitu.
1: Halah, emang kamu bilang apa sama aku?
2: Loh kan kamu lupa tuh dek, aku tuh bilang, sayang cuman kamu loh satu-satunya yang aku miliki dan aku punya di dunia ini. Alah pas aku bilang gitu, kamunya malah bilang so sweet.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
3: Eh, bentar deh. Ah, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekali.
7: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
7: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
8: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
9: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
10: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang Mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang Anda jalankan. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Dita Wahyu dapat menyapa Anda pada program Graha Warta edisi Rabu 30 September 2026 hingga nanti tuntas pukul 14. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi seputar arus lalu lintas, cuaca atau peristiwa bisa bergabung di WhatsApp kami di 08811355992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, ada satu buah lagu dari Sheila on Seven dengan berjudul Film Favorit. Dan selamat mendengarkan.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, sabun mandi penuangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket. Hijab Oud Cinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, baik Mitra Sungguh Langit, masih bersama Dita di Graha Warta. Kali ini ada satu buah informasi dari Ponorogo. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Balong, Ponorogo, tepatnya di depan bengkel Wawan Injeksi, Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Selasa 29 September 2026. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Sonic 150 dan mobil Daihatsu Grand Max. Peristiwa bermula saat pengendara Honda Sonic mencoba mendahului kendaraan di depannya. Namun kondisi arus lalu lintas yang sedang padat membuat upaya tersebut tidak berhasil. Pengendara kemudian mengerem mendadak sehingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Motor yang terjatuh kemudian tergilas Grand Max dari arah berlawanan hingga mobil kehilangan kendali dan nyungsep ke kali di tepi jalan. Akibat kejadian tersebut, pengendara Honda Sonic mengalami luka lecet dan babras pada kedua tangan dalam kondisi sadar. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Petugas mengimbau pengguna jalan agar berhati-hati dan tidak memaksakan diri mendahului kendaraan saat arus lalu lintas sedang padat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik Mitra Songgolangit, informasi selanjutnya dari Ngawi. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Buta, Desa Kuniran, Kecamatan Sinengawi belum padam. Hingga Selasa 29 September siang, api telah membakar sekitar 40 hektar kawasan hutan pinus dan mulai mendekati permukiman warga. Api kali pertama berkobar Minggu 27 September malam dari arah selatan. Sekretaris Desa Kuniran, Widya Minto, mengatakan kobaran bergerak cepat dan semakin membesar menjelang malam. Area terdampak meliputi petak 2A1 dan telah meluas ke petak 2A2 RPH Salam, PKBH Lawu Utara, dan KPH Lawu. Puluhan petugas gabungan dari Perhutani, Polri, TNI, dan relawan setempat berjibaku mengendalikan kobaran. Namun, karakteristik vegetasi dan kondisi medan membuat pemadaman tidak mudah. Pohon-pohon pinus berukuran besar yang terbakar rawan tumbang. Bahkan sejumlah pohon dilaporkan benar-benar roboh, beruntung petugas berhasil mengamankan diri. Kapolsek Sine AKP Heri Rianto mengatakan, keselamatan personil menjadi prioritas mengingat tingginya resiko di lokasi kebakaran. Pergerakan api dilaporkan semakin meluas dan mulai mendekati permukiman warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sine. Mengantisipasi api merambat ke rumah warga, petugas gabungan bersama masyarakat membuat ilaran di sepanjang perbatasan permukiman untuk memutus jalur perambatan api. Hingga berita ini diturunkan, puluhan petugas masih berjibaku melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya. Sementara itu, penyebab munculnya titik api masih dalam penyelidikan polisi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
3: Loh, kok baru panik sekarang?
2: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
3: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
2: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
3: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
2: Kalau mau cetak berwarna?
3: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
2: Terus, kalau mau dijilid?
3: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
2: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
3: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
2: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
3: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
4: Butuh cetak cepat, berharga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.
6: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun tak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik Mitra Songgolangit, informasi selanjutnya dari Magetan. Hukuman 2 tahun 2 bulan penjara rupanya belum membuat AJ alias Somad kapok. Residivis kasus pencurian itu kembali berurusan dengan polisi setelah diduga membobol rumah warga Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 20 April sekitar pukul 4 pagi. Namun, korban baru melaporkan kejadian itu ke Kapolsek Bendo pada 12 September. AJ diduga masuk setelah melihat jendela rumah korban dalam kondisi tidak terkunci dan sedikit terbuka. Dia kemudian memanjat dan masuk melalui jendela tersebut. Dari dalam rumah, pelaku diduga membawa kabur 3 unit handphone dan uang tunai. Rp70.000 total kerugian korban ditafsir mencapai sekitar 9 juta. Polisi melakukan penyelidikan setelah menerima laporan korban. Petugas kemudian mengidentifikasi terduga pelaku hingga akhirnya mengamankan AJ. Berdasarkan catatan kepolisian, AJ bukan kali pertama tersandung perkara serupa pada 2024. Dia pernah terjerat kasus pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Magetan. Kala itu, barang yang dicuri berupa sepeda motor, handphone, dan uang. AJ kemudian menjalani hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan. Dalam perkara tersebut, AJ disangkakan melanggar pasal 477 ayat 1 huruf E dan F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara atau denda kategori 5. Baik Mitra Songgolangit, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta edisi Rabu 30 September 2026. Akhirnya saya Dita pamit undur diri. Terima kasih dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta?
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita ya.

0: dan segar banget. Tangat, tangat, tangat, tangat, tangat, tangat, tangat.
1: Dan fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwulan raga kukuh datine manungsa bakuh.

0: orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Musongo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Din, kok kayak lagi bingung ta awakmu?
1: Iki lho, Jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir.
0: Yo iso no, buka saben dino saka jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081 3 00005 6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Dek, aku arep jujur. Aku jane seneng banget karo awakmu, Dek.
2: Iya, gak apa-apa, Mas.
1: Lah, sampean piye, Dek?
2: Aku ora, Mas.
1: Ngene wae wis, sesuk adi rabi yo.
2: Aku kan sik sekolah to, Mas.
1: Sampean kok ya unik lho, Dek. Sesuk lo Minggu prei. Ayo, lek gak usah.
3: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
4: Loh, kok baru panik sekarang?
3: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
4: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
3: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
4: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
3: Kalau mau cetak berwarna?
4: Bisa full color, hitam putih juga bisa.

0: sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Axis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
1: Eh Nay, kamu punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
2: Mata kamu emang kenapa?
1: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak burem gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
2: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
1: Di mana, Nay?
2: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
1: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10-50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Dayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
4: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
3: Loh, yoning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam sangat bengi.
4: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
3: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
4: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
5: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan, hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terbaik.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di teras senja aja. Pusat Dessert di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5 ribuan aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 9.
0: Waktu sama keluarga di teras senja, cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Bongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasih Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen menika wilujeng pepanggihan malih kalian kula Mirdana Warinisya. Tasih wonten giaran Suara Jawa nggih dugi mangke diwancinipun jam sekawan sonten. Ingkang badhe nderek gegono wonten ing kalodhangan santen menika sumangga tasih mirdha tenggo 08 1 1 3 0 0 0 wonten ing kalodhangan siang menika matur agung ing panuwun kagem sedaya pamidhanget Radio Sunggulangit ingkang sampun lumebet ingkang angka sepisan wonten live TikTok Radio Sunggulangit wilujeng santen ingkang wonten radio analog ingkang wonten Kitha Ponorogo Madiun Magetan ugi Ngawi wonten ing kalodhangan santen menika matur nuwun saged dibantu tap-tap layaripun nggih ingkang sampeyan sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Sunggulangit. Salajengipun sampeyan ingkang wonten online radio box. Nah, ingkang wonten online radio box wilujeng sonten wilujeng menapa kemawon panjenengan nek jamiah menten sakmenika nembe layah-layah nggih sampun alhamdulillah ingkang dereng saged istirahat wilujeng sonten mugi-mugi sedaya pakaryan panjenengan tansah pinaringan lancar berkah barokah kagem panjenengan sedaya ingkang sakmenika nembe makarya. Ingkang nembe istirahat siang wilujeng sonten nggih. Nah, ampun kesupen sakmenika dahar rumiyin, nah bibar dahar. Sakmenika panjenengan istirahat sekedap mawon bibar dahar ampun langsung panjenengan gas nyambut damel malih. Derek tetepangan kalian Mbak sinten nggih? Mas Grisa Wijaya. Wilujeng sonten Mas wonten ing kalodhangan sonten menika dalem kali Mirdana Orinisha pripun pawartosipun Mas Andri request lagu dong tante Mas Andri wilujeng santen Mas Kentro sugi wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika Mas Debi wilujeng santen Mbak saking tlatah Kori Sawu. Oh kula kinten nek Kori niku namung wonten teng Slawung Kori Mojopitu tibake wonten Kori Sawu niki nek Kori niku dusun nggih Mas iki. Nah, niki wonten nyuwun sewu, sing wonten ngebel wonten napa mboten nggih? Ngendikane wonten ngebel niki wae sampun Jawa. Nah, wonten ing kalodhangan santen menika mbok menawi panjenengan domisili wonten ngebel. Sak jane leres napa mboten nggih? Info ingkang kula tampi kula wau mbok menawi wonten salah setunggaling info mlebet sak menika ngebel Jawa. Nek Jawa jan rasane iso anyep ngoten. Mas Flo, kriya batik wis zebra. Nggih, Mas. Kersane langkung rame wonten ing kalodhangan santen menika. Sawu panas nganter-nganter. Nganter sinten, Mas? Nganter sinten? Nganter napa nggih? Nganter tumbas bakso napa nganter dugi pundi napa nganter badhe teng undangan. Nah, sugeng santen Mbak, calon bos awet. Weh, niki calon bos awet. Wilujeng santen. Mbak, sakmenika saking Kalimantan Selatan. Weh, Kalimantan Selatan nyuwun sewu. Jawa menapa mboten wonten ing kalodhangan santen menika. Soko seberang hadir, Pak Suparman wilujeng santen. Nyuwun sewu. Ingkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Kersane ingkang hampir sani wonten ing kalodhangan santen menika langkung kathah. Kulolan panjenengan saat menikah langkung sakit silaturahmi ini pun sakit awet mekaten. Nah matur nuwun. Nah yuk ngoten lho jempol ini rada diubani. Ya Allah namung 500 di ngelek nih yuk. Salam saking Malaysia Mbak, matur nuwun. Kangen Ponorogo request tembang dadi hati. Dadi hati ini sampun komputer jam kali juga jam 3 kalau wow. Merican hadir Mas Munir wilujeng santen Ponorogo nggih berarti. Nah merican wilujeng santen wonten yang kaludangan santen menikah. Mitra Kinasih Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen menika makarya sesarengan kalian Os Kacamata. Kagem panjenengan sak menika ingkang betahaken kaca paningal ingkang domisili wonten Ponorogo, saged langsung tindak dhateng Os Kacamata. Wonten Os Kacamata pilihan framingipun kuatah sanget, lengkap, komplit, harganipun nggih saged terjangkau. Nah, ingkang angka sepisan sak menika ingkang paling baku nggih sak menika kagem periksa matanipun gratis lan promo kagem bulan sak menika mong monggo tindak os kacamata beto kaca paningal sing lawas sing rusak ngoten niku langsung kemawon dipeto saged damel potongan harga utawi voucher lumayan nggih mbuh 10.000 mbuh kali dosa pokoke eman-eman daripada dipun bucal mekaten. Wilujeng santen ingkang nembe lumebet wonten ing kaludayan santen menika panjenengan menawi kangen kapang kalian Ponorogo. Nah, wonten ing Ponorogo niku sak menika ingkang lagi rame nggih menika papan panggenan damel ngopi. Papan panggenan damel napa nggih istirahat jagongan niku lho maksud iki. Ngopi kepanggihan kalih kanca niku jan rame sanget wonten Ponorogo. Niki mengke enggal setunggal benjing enggal melih. Nah, Mas Budi. Wilujeng santen Pasar Ngunut. Nah iki Pasar Ngunut iki pedhot Pasar Ngunut kalau disambung di request ku watah tapi kula dereng saged muteraken. Bibar sak menika nggih. Nah, mengke kula puteraken pedhot pokoke judul iki pedhot Pasar Ngunut wonten Landasari. Nah. Wilujeng santen wonten ing kalodhangan santen menika ingkang nembe lumebet. Nah, Wilujeng Santan Mbak Wilujeng Santan Madiun menyimak sukses selalu untuk Radio Sangga Langit. Matur agungnya panuwun ingkang nembe menyimak wonten ing kalodhangan santen menika daripada panjenengan nyimak saged dibantu nggih. Samenika tap-tap layaripun matur agungnya panuwun. Kang Yanto lah iki Mas Rehan ngapunten sangat dalem mboten saged maos tulisane panjenengan. Nah, ngapunten nggih jenengan saged ngetik lintunipun. Mas Rehan nggih. Ha dipun ketik malih kemawon. Ngapunten. Ngapunten sangat. Panas po Mbak dereng wonten Jawa. Nah niki wonge ngendikane kebel Jawa, tapi kan mboten ngertos singketen ingkang lumebet wonten live TikTok sakmenika ingkang domisili saking ngebel. Nah, monggo sakmenika ingkang domisili wonten ngebel dipun paringi info nggih. Mbok menawi leres ngebel nika Jawa. Nah, Tulungagung hadir. Matur agung ya panuwun ingkang wonten Tulungagung wonten ing kalodhangan santen menika. Sekedap enten kasel niki Mbak siap santen Mbak Mirda saking Penidon Plumpang Tuban hadir. Lalah lah nek niki Tuban lagi tambah panas nggih. Ya Allah, pripun pawartosipun Tuban biyong alah. Ingkang wonten Tuban wonten ing kalodhangan santen menika wis pokoke Mirda dongaaken nggih. Mugi-mugi enggal dipun paringi jawah-jawah kang kanthi sae, jawah ingkang beto keberkahan dados mengke sedaya tandurane panjenengan niku apa nggih hasilnya apik sae mboten kados tanduran sing kirang toya ngoten niku lho apa istilah kula mengki klentu kula mboten tak paham tanduran. Bojonegoro hadir matur nuwun. Inggih panas nah leres to ingkang jawah daerah dagangan Mbak Infonipun. Oh alah, berarti senes ngebel nggih. Request segoro kidul Mbak Mir. Sekedap nggih Mbak kula cek rumiyin. Tangerang Selatan nembe Jawa niki Mbak. Wah, sing Jawa mbok saged dikirim teng Radio Sangga Langit video-video ni. Jalan HP ku suma nggih Bu. Nggih, kula Mbatu Malang Mas Yulianto Wilujeng Santen. Mbatu hadir siap. Udan enggak Mbak Mir niku. Mboten lho Mas. Mriki mboten Jawa. Ngene panjenengan pripun Jawa to wonten ing kalodhangan santen menika? Ingkang hampir sami sak menika 137 kula screenshot riyen nggih. Tunggal atas sekawan dosa kali matur nuwun ingkang sampun lumebet wonten live TikTokipun Radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Sekedap tak cepat sih. Sekedap mawon kula cepat. Batu panas nggih, matur agunge panuwun ingkang sampun paring info. Mbak Talita ya Allah niki wae panas-panas dipun paringi kopi. Request Ojo Parjono ditegepot. Ing wonten to Ojo Parjono. Wah, nek wonten nek kula nate mireng niku Ojo Sujono. Nek Ojo Parjono. Niki napa judul enggal kula mboten tek mangertos. Request lagu Angsal. Angsal hanange ingkang saged kula puteraken lagu-lagu ingkang sampun lumebet wonten list nggih. Ingkang dereng lumebet wonten list ngapunten sangat dalem mboten saged muteraken. Mekaten Batu hadir. Mboten dereng Jawa mriki Mas. Saestu dereng Jawa. Matur agung yang panur. Hai manis, hai Mas Juna, Wilujeng Santen. Request Tresno Bojone Wong Mbak Mir. Segoro kidul lah niki mungkin lek request Bojone Wong lak yo nesu-nesu sing kagungan garwa. Nggih Mbak, maksudnya ngoten. Kang Marco. Ronce-ronce niku to aja sujono ngisik. Kula lebet niki kula badhe muter lagu men. Mungkin nek mboten kula lebet niki kabel jenengan mboten kecomidangetaken. Tes sampun nggih. manisnya nih cewek. Ya Allah, matur nuwun, matur nuwun. Setunggal lakon kalau mau ingkang sampun di request ngapunten, request rintunipun sekedap melenggih sabibare.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwe jelas iso WA neng nomor WA Care 0803-005-6000.
0: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
4: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Mitra kenal si Sunggulangit, matur agung yang panuwun kagem sedaya pamidhanget Radio Sunggulangit. Ingkang sakmenika sampun lumebet wonten siaran giaran Suara Jawa. Suara Jawa, nggih tembangipun nggih tembang-tembang Jawa no. Nek menawi panjenengan request lagu-lagu dangdut ya ngapunten sanget dereng saged. Mbok menawi ulan ngajeng wonten lagu-lagu dangdut panjenengan pripun setuju napa mboten? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barok bar apa iki? Sugeng sonten saking jeblok, jebloke sinten? Salam dari hasil sejati Kak. Weh, Mas Putra Tanjung Wilujeng Santen nggih wonten ing kalau dengan santen menika. Nah, Mas Putra Wilujeng Santen. Nah, iki niki lho mitra kinasih Sanggalangit wonten ing kalau dengan santen menika mbok menawi panjenengan betahaken mebel ya apa Mas mebel iki? Kursi, tempat tidur, spring bed, lemari, jenis apa ae wonten. Monggo panjenengan langsung tindak dateng hasil sejati Ponorogo. Alamatipun Jalan Urip Sumoharjo sebelahipun Teras Senja. Iki sajane mboten enten lho jam iki. Tapi mboten dados menapa. Pokoke nek dielingne mesti tak sebut ni. Wah, ngaten nggih mitra kinasih sanggal langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng santen. Oh, nggih wilujeng santen. Tuban menyimak. Matur nuwun ingkang wonten Tuban wonten ing kalodhangan santen menika. Wah, mitra kinasih sanggal langit ingkang wonten Tuban, wilujeng santen, wilujeng menapa kemawon. Mitra kinasih sanggal langit. Wonten ing kalodhangan santen menika sakjane kula tasik kuwapang sangat kalian panjenengan. Oke, Justice gak siap matur agung yang panuwun. Sakjane kula tasik kuwapang sangat kalian panjenengan hananging pripun melih sakmenika wekdalipun sampun mepet sangat. Wilujeng pepanggihan malih benjing nggih wonten wekdasanipun. Ingkang dereng follow akunipun Radio Sanggalangit saged dipun follow rumin akunipun Radio Sanggalangit wonten ing kalodhangan santen menika. kawiledang. Wonten iki kawilodangan. Jadi kayak kesempatan ngoten lho Mas, tak jawab dereng closing. Ingkang nembe makarya wonten ing kawilodangan santen menika, nah wonten ing ngot maksudnya ngot kawilodangan. Aku sampe bingung iki lho Mas. Di kesempatan siang hari ini buat teman-teman yang lagi bekerja, ngono lho maksudipun. Aku bingung sampean lek mengartikan setunggal-setunggal. Wilujeng santen. Injih, wilujeng santen, wilujeng makarya, wilujeng menapa kemawon. Wilujeng angger Habib Pasugatan ingkang sampun sumadiya wonten ngarsa panjenengan, menawi panjenengan sak menika nembe dahar, nggih wilujeng angger Habib Pasugatan ingkang sampun sumadiya. Mbok menawi nembe lumah-lumah laya-laya. Wilujeng menikmati apa iki. Wilut iki malah dawa guyon ra pamit-pamit aku engko malah bingung lah saya bingung ta nggih pokoke ngoten lah aku lolek kan jelasne mboten saged tapi saged mengartikan intine ngaten wilujeng santen wilujeng pepanggihan wonten wekdal sanesipun dalem mirdana ora ini sing ngaturaken wilujeng santen ngapunten sanget mbok menawi wonten chat panjenengan ingkang dereng saged kula waos request lagu ingkang dereng saged kula puter dalem mirdana ngaturaken wilujeng santen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di teras senja aja. Pusat di Sedi Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Acam dessert mulai dari 5 ribuan aja. Terus kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di teras senja. Cocok untuk nongkrong, makan maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM. Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Din, kok koyok lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
1: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
0: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
1: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit, informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan, hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.

99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songgolangit, jumpa kembali bersama saya Dita Nisha dalam program Pawitan di Rogo, edisi siar Rabu 30 September 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kami hadirkan untuk Anda. Mikroslip diduga picu Honda CR-V masuk selokan hingga tabrak pagar. Hendak nyalip Honda Sonic ringsek tergilas, Grand Max nyungsep di Balong Ponorogo. Tabung gas bocor, dapur warga Ciluk Ponorogo terbakar.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Honda CR-V bernopol AE1026SM mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Alternatif Pacitan Pringkuku, Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, Rabu 30 September 2026. Sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, mobil tersebut terperosok ke selokan sebelum menabrak pondasi pagar. Kasat Lantas Polres Pacitan AKP Moh Angga Bagus Sasongko mengatakan, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mengalami mikroslip. Mobil melaju dari arah Pringkuku menuju Pacitan sebelum kehilangan kendali dan masuk ke selokan. Pengemudi S. Hartoyo Bianto, 66 tahun warga Kelurahan Pacitan, selamat tanpa mengalami luka. Akibat kejadian tersebut, bagian depan dan bodi kiri mobil mengalami kerusakan parah. Kerugian material ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Polisi telah melakukan evakuasi kendaraan dan mengamankan lokasi kejadian. Pengendara juga diimbau untuk beristirahat jika mulai mengantuk saat berkendara.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
5: Sama-sama, bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Song

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Balong Ponorogo, tepatnya di depan bengkel Wawan Injeksi, Desa Ngampel, Kecamatan Balong, Selasa 29 September 2026, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Sonic 150 dan mobil Daihatsu Grand Max. Peristiwa bermula saat pengendara Honda Sonic mencoba mendahului kendaraan di depannya, namun kondisi arus lalu lintas yang sedang padat membuat upaya tersebut tidak berhasil. Pengendara kemudian mengerem mendadak hingga kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Motor yang terjatuh kemudian tergilas Grand Max dari arah berlawanan hingga mobil kehilangan kendali dan nyungsep ke kali di tepi jalan. Akibat kejadian tersebut, pengendara Honda Sonic mengalami luka lecet dan babras pada kedua tangan dalam kondisi sadar. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas menghimbau pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan tidak memaksakan diri mendahului kendaraan saat arus lalu lintas sedang padat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol aku Viva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli aku Viva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
6: Din, kok kayak lagi bingung tawakmu?
7: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasane tutup.
6: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukane kan nganti jam 9 bengi.
7: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
6: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
7: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
8: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil Sujati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil Sujati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil Sujati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terbaik.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Melia kembali menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam edisi siar Rabu 30 September 2026 hingga nanti tuntas pukul 19. Nah, mitra Songgolangit di hari ini ya, di hari Rabu 30 September 2026, di akhir bulan ya. Setelah sebulan penuh kita beraktivitas seperti biasanya, dan tentunya mungkin tidak hanya hal baik aja yang datang di bulan September, tentunya ada hal-hal yang kurang menyenangkan ya. Dan semoga di bulan yang akan datang, di bulan Oktober yang akan datang besok, hal-hal baik akan datang, dan juga hal-hal buruk yang sudah terjadi di bulan September kembali tidak terulang kembali. Agar mitra Songgolangit di Geraha Warta Malam, tentunya Talita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM dan juga teman-teman magang ya. Jadi kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan juga boleh, bisa langsung tuliskan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Songgolangit. Ya, mitra Songgolangit, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada Nadine Amizah dengan lagunya Di Akhir Perang.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebul iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
2: Ki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari siang hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke, Pak. Tapi, aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldarmic. Poldarmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldarmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldarmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldarmic,
2: Poldarmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,3 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Tali tali ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang kali ini sedang mendengarkan ya, baik melalui radio analog, melalui radio streaming, ataupun juga yang sudah mendengarkan, yang sudah bergabung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Karena di kesempatan malam hari ini Mitra Songgolangit Talita juga sudah melakukan siaran langsung ya di akun TikToknya Radio Songgolangit FM, yaitu di Radio Songgolangit _. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang di malam hari ini masih stay tune ya, masih mendengarkan siaran kita, ini boleh banget ya untuk dibantu tap love-nya. Kemudian juga yang belum follow, ini pun juga bisa di follow terlebih dahulu. Oke, Mitra Songgolangit yang sudah bergabung, Talita ucapkan selamat malam ya. Dan di malam hari ini juga sudah ada yang bergabung dari Badegan Kapuran, lagi merantau di Bengkulu. Oke, terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sedang merantau, yang sedang jauh dari keluarga. Ini pun semoga tetap sehat selalu, jaga kesehatan, kemudian juga semoga semuanya dilancarkan. Kemudian Mitra Songgolangit untuk ada yang baru bergabung, ada Mas Eko juga. Selamat malam, selamat malam kembali Mas Eko. Dan untuk Mitra Songgolangit, kalaupun Anda mau bergabung melalui pesan WhatsApp kita pun juga boleh ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun mau sekedar sehalo dengan kita pun juga bisa, langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555.
2: Dan 9,2 Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, kali ini kita masih ada satu informasi ya. Kali ini terkait dengan kecelakaan yang disebabkan oleh mikroslip, ini memicu Honda CR-V masuk selokan hingga tabrak pagar. Honda CR-V bernopol AE1026SM mengalami kecelakaan tunggal di jalan alternatif Pacitan Pringkuku, Desa Ngadirjan, Kecamatan Pringkuku pada Rabu 30 September 2026, sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Mobil tersebut terperosok ke selokan sebelum menabrak pondasi pagar. Kemudian, Kasat Lantas Polres Pacitan, AKP Muhammad Angga Bagus Sasongko mengatakan bahwasanya kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mengalami mikroslip atau tertidur sesaat. Mobil melaju dari arah Pringkuku menuju Pacitan sebelum kehilangan kendali dan masuk ke selokan. Pengemudi Hartoyo Bianto berusia 66 tahun warga Kelurahan Pacitan selamat tanpa mengalami luka-luka. Akibat kejadian tersebut, bagian depan dan bodi kiri mobil mengalami kerusakan parah. Kerugian material ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Polisi telah melakukan evakuasi kendaraan dan mengamankan lokasi kejadian. Pengendara diimbau beristirahat jika mulai mengantuk saat berkendara. Ya, Mitra Songgolangit, terkait dengan informasi yang baru saja Talita sampaikan, ini pun juga tentu menjadi peringatan untuk kita semuanya apabila berkendara, apalagi dalam jarak jauh ya, itu pun juga harus jaga kondisi tubuh. Kemudian kalau capek, kalau mengantuk, jangan dipaksakan, bisa istirahat terlebih dahulu ke rest area terdekat. Oke, Mitra Songgolangit, karena ternyata di malam hari ini juga sudah luar biasa banyak yang bergabung ya. Ada Mas Adi juga sudah bergabung, ada juga Mas Priyo. Salam buat semua pecinta Songgolangit di mana saja berada, khususnya di bumi 1001 Arca. Oke, terima kasih banyak Mas Priyo, terima kasih sudah bergabung dari Pacitan ya. Kemudian ada Mas Damar Wulan Milenial, hore ngebel sudah hujan. Iya, tadi Talita juga sempat melihat di platform media sosial di daerah Ngebel ini sudah turun hujan. Semoga saja Ponorogo Kota juga segera turun hujan ya, karena kalau siang hari Ponorogo ini udah luar biasa panas. Kemudian yang sudah bergabung ada Mas Dava Rangga. Gimana kabarnya Mbak Ta? Alhamdulillah sehat Mas Dava. Semoga Mas Dava dan juga Mitra Sang Langit semuanya juga diberikan kesehatan ya. Oke, ada Mas Satria, terima kasih banyak hatinya. Oke, baik Mitra Sang Langit, karena perjumpaan kita masih cukup.

panjang hingga nanti tuntas pukul 19 ataupun di jam 7 malam. Kita jeda pariwara terlebih dahulu ya, dan satu buah lagu untuk menemani segala aktivitas Mitra Songlangit semuanya. Ada It Gitaf dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Selamat mendengarkan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebul deh mau. Gini, kilo, ayo rokokan bareng gini. Ya, kira kok coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki.
2: Kilo, nyonya. Iya, rokok pede, ya rokok putra dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya Putra Dewa makin percaya diri.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi,
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Tadi ucapkan selamat malam untuk Mitra Songgolangit semuanya yang masih stay tune di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _, dan juga untuk Mitra Songgolangit yang masih mendengarkan melalui radio streaming. Nah, Mitra Songgolangit, hari ini di hari Rabu 30 September 2026, selain akhir bulan ya, hari ini kita kembali bertemu dengan satu tanggal yang punya catatan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 30 September 1965 menjadi bagian dari sejarah yang tentu tidak boleh kita lupakan ya. Bukan untuk membuka kembali luka masa lalu, tapi untuk belajar dan mengambil hikmah dari apa yang pernah terjadi. Dari sejarah kita diingatkan bahwa persatuan itu penting, perbedaan yang ada di tengah masyarakat harus tetap kita jaga dalam semangat kebersamaan, dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi Mitra Songgolangit ya, hari ini di tanggal 30 September 2026 ini pun juga bertepatan dengan ini ya, memperingati hari G30 SPKI 30 September 2026. Jadi Mitra Songgolangit, semoga saja dengan terus belajar sejarah kita bisa menjadi generasi yang semakin menghargai persatuan, menjaga kerukunan, dan bersama-sama merawat Indonesia.
1: Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo.
0: Yo, Mitra Songgolangit, kita coba lanjut sapa-sapa lagi ya yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Ternyata ada Mbak Lia juga yang sudah bergabung. Untuk Mbak Lia yang ada di Sawo, ini boleh banget berbagi informasi yang mungkin terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas di Sawo dan sekitarnya. Sampaikan aja di kolom komentar ataupun mau request lagu juga boleh. Kemudian ada Mas Rama, request lagu Kak Kenangan Terindah. Oke, nanti kita coba carikan dulu ya. Dan tadi Mitra Songgolangit, informasi dari Mas Rama yang ada di Ngawi, untuk pagi, siang, sore panas, kalau malam dingin atau juga keingat kenangan tentang... kalau malam dingin dan juga keingat kenangan indah. Aduh, kenangan indah bareng siapa nih? Oke, terima kasih banyak Mas Rama atas informasinya ya. Sama di Ponorogo juga seperti itu. Kalau pagi, siang, sore panas luar biasa, dan kalau malam kadang dingin, kadang juga rindu. Kemudian juga ada Mas Boy, ada Mas Wijianto, request lagu bisa langsung aja tuliskan di kolom komentar ya. Mas Rama, terima kasih banyak hatinya. Ada Mas Wardi juga, acaranya apa Mbak? Acaranya di malam hari ini di program Graha Warta ataupun Berita ya. Kemudian juga request lagu Kak Ikro. Oke, nanti kita coba masukkan ke playlist dulu, semoga masih ada waktu. Selamat memperingati hari G30 SPKI Kak. Bener banget ya, hari ini memperingati hari G30 SPKI. Kemudian ada Mas Wardi juga, ada Mas Kasimin dari Bantul, Jogja. Ada Mbak Lia, cuacanya panas kayak lihat dia sama yang lainnya. Aduh, sakit banget sih ini ya. Ada Mas Andri juga, requestnya kenangan indah. Ada Preman Antariksa dari Ngerayun juga sudah hadir. Ada Niskala Suara, terima kasih banyak sudah mampir di akun TikTok kita Radio Songgolangit _ ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang belum follow akun TikTok kita, bisa di follow terlebih dahulu. Dan yang masih stay tune, boleh banget sambil dibantu tap love-nya.
2: Songgolangit.
0: Baik, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 19 ataupun di jam 7 malam, kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan ini dia satu buah lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya, ada Nabila Taqiyah dengan lagunya Terpatah Terluka. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini bisa menjadi teman beraktivitas Mitra Songgolangit semuanya.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Di malam hari ini masih ada satu informasi dari Ponorogo terkait dengan sebuah rumah warga di Dusun 1 Desa Ciluk, Kecamatan Kauman, Ponorogo, terbakar pada Selasa siang kemarin 29 September 2026 akibat kebocoran tabung gas saat pemilik hendak memasak. Api cepat membesar dan melalap area dapur seluas sekitar 40 meter persegi. Petugas damkar Reguse yang menerima laporan pukul 13.04 menit segera tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api sepenuhnya dalam waktu sekitar 35 menit hingga kobaran tidak merembet ke bangunan utama. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, namun sejumlah peralatan dapur dan barang berharga hangus terbakar. Kepala Bidang Damkar Bambang Supeno mengimbau masyarakat agar rutin memeriksa kondisi regulator dan selang tabung gas di rumah untuk mencegah kebakaran serupa.
1: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Songgolangit, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta malam hari ini, edisi siang Rabu 30 September 2026. Terima kasih untuk Mitra Songgolangit yang sudah berpartisipasi dalam siaran kita di malam hari ini, yang sudah komen, yang sudah give, yang sudah tap love, yang sudah follow, yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Melia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

0: Bau ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Real dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
1: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
3: Nah, di Teras Senja aja. Pusat Diset di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
3: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam Teras Senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wah.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
1: Yeay, aku juara.
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
3: Radio Sembelangit pukul 20.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
2: Iki lo jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
1: Loh, yoneng mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
2: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
1: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
2: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
0: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, yoneng mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Songgolangit ya. Kembali lagi di Radio Songgolangit 99 kepada WFM Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo ya. Di malam hari ini di suasana yang dingin dan juga cukup enak ya untuk kita lakukan aktivitas dengan keluarga di hari Rabu ini ya. Terbagi di malam hari ini menemani Anda yang mungkin sedang berkendara, Anda yang sedang menikmati malam atau lain sebagainya, pastinya tetap di Geraha Warta Malam. Ada informasi apa di malam hari ini? Yang pertama ya, Mitra Songgolangit, berkaitan dengan perencanaan pembangunan 2027 disiapkan lebih awal. Jadi DPRD Ponorogo ya membentuk perencanaan lebih awal untuk pembangunan 2027 selanjutnya ya, periode selanjutnya. Jadi mereka mempercepat pembangunan gitu ya. DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong agar perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran 2027 dapat dipersiapkan lebih awal. Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan sejumlah program pembangunan berjalan efektif sejak awal tahun. Persiapan teknis seperti penyusunan detail engineering design atau DED dapat dilakukan setelah anggaran disepakati. Dengan demikian, pekerjaan fisik yang menjadi prioritas dapat segera direalisasikan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, pola tersebut dapat diterapkan untuk sejumlah kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di antaranya penanganan sampah, perbaikan jalan, pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, serta fasilitas pelayanan publik. Menurutnya, persiapan lebih awal akan memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai tahapan sebelum pekerjaan fisik dimulai. Dwi Agus mencontohkan kebutuhan penanganan sampah di kawasan sukun desa Merican, Kecamatan Jenangan. Rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah di lokasi tersebut belum dapat dilaksanakan melalui PAPBD 2026 karena waktu yang tersedia cukup terbatas. Selain itu, pelaksanaannya masih berkaitan dengan proses perizinan. Karena itu, DPRD mendorong agar persiapan program serupa dapat dilakukan lebih awal, sehingga pelaksanaan pembangunan di ke depan dapat berjalan lebih optimal. Sambil menunggu pembangunan TPA baru, penanganan kondisi sampah di TPA Merican juga menjadi perhatian. DPRD mendorong agar kawasan tersebut didata sehingga kondisi timbunan sampah dapat lebih terkendali. Merican tidak lagi diperbolehkan menerapkan open dumping, sehingga diperlukan langkah penataan terhadap timbunan sampah yang sudah ada. Perhatian DPRD juga diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan berbagai fasilitas pelayanan masyarakat, gedung sekolah, kantor kecamatan dan kelurahan, serta perpustakaan menjadi bagian yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan. Selain pembangunan fisik, DPRD turut mendorong peningkatan cakupan Universal Health Coverage atau UFC hingga 98%. Berbagai kebutuhan tersebut diharapkan dapat terus menjadi bagian dari pembangunan daerah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Ponorogo. Dwi Agus juga menyampaikan pentingnya menjaga hasil pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan. Salah satunya melalui penertiban kendaraan over dimension of overloading atau ODOL, agar kondisi jalan yang sudah dibangun dapat lebih terjaga. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu diikuti dengan upaya pemeliharaan dan pengawasan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
1: Songgolangit.
0: Yaitu Mitra Songgolangit, informasi terbaru ya. Jadi memang pembangunan jadi lebih awal dengan harapannya agar infrastruktur segera dapat dirasakan oleh masyarakat ya. Semoga dengan pembangunan awal atau perencanaan awal ini bisa membuat Ponorogo menjadi salah satu kabupaten yang memiliki fasilitas yang sangat-sangat baik. Selanjutnya akan ada lagu dari Niki dengan judul La La Lost You. Selamat mendengarkan.
1: Songgolangi.
2: Well, I'm so sad, are you on the subway? Well, I drive, are you getting on the L train? Me in Manhattan's nights, so Malibu nights.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
5: Loh, kok baru panik sekarang?
4: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
5: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
4: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
5: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
4: Kalau mau cetak berwarna?
5: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
4: Terus, kalau mau dijilid?
5: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
4: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
5: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
4: Berarti gak perlu keliling cari tempat lain?
5: Gak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan.
6: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Kembali lagi di Radio Sokolet 99.4 FM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Informasi kali ini kita berada di Malang, 9 pendaki ilegal di Gunung Kawi, Malang ditemukan selamat. 9 orang pendaki yang memasuki kawasan Puncak Batu Tulis, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang tanpa izin melakukan pendakian religi pada Selasa 29 September 2026. Mereka semua akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Puncak Batu Tulis merupakan kawasan Gunung Kawi dengan ketinggian 2603 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Lokasi batu Puncak Batu Tulis berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jalur pendakian tersebut cukup ekstrim dan terkenal dengan tanjakan curam. Jalur tersebut sering dilalui pendakian secara sembunyi-sembunyi melalui kawasan Percat, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polisi berhasil mengevakuasi mereka karena pendakian di kawasan itu masih dilarang terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan. 7 pendaki telah dibawa turun, sementara 2 lainnya masih berada di pos 4. Evakuasi dilakukan Polsek Wagir bersama petugas gabungan, tenaga medis, perhutani, Basarnas, dan relawan pada Selasa malam. 2 pendaki yang masih berada di pos 4 adalah D dengan usia 40 tahun dan ayahnya K berusia 60 tahun. Keduanya merupakan warga desa Banjar Arum, Kecamatan Singosari. Dia dilaporkan mengalami sakit perut dan sesak napas, serta memiliki riwayat penyakit jantung. Sementara itu, K dalam kondisi sehat dan memilih tetap mendampingi anaknya. 7 pendaki lainnya tiba di posko pendakian mandiri Merkusi sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung diperiksa tim medis Puskesmas Wagir. Dan hasilnya seluruhnya dalam kondisi sehat. Kasih Humas Polres Malang AKP Budiono mengatakan evakuasi 2 pendaki di pos 4 tidak bisa dilakukan sembarangan. Pada malam hari kawasan berkabut dan masih terdapat asap sisa kebakaran hutan. Tim gabungan kemudian menyiapkan evakuasi lanjutan. Relawan disiapkan membawa logistik, tandu, dan obat-obatan ke pos 4. Petugas di posko juga berkoordinir dengan Basarnas, Puskesmas Wagir, Perhutani, Muspika Wagir, dan relawan. Evakuasi 2 pendaki dilanjutkan Rabu pagi melibatkan Basarnas dan unsur terkait, berhasil mengevakuasi pendaki tanpa izin dengan kondisi selamat. Budiono pun mengatakan bahwa jangan sampai niat melakukan kegiatan di kawasan pendakian justru membahayakan diri sendiri dan menyulitkan petugas. Masyarakat kami minta menunggu sampai kondisi dinyatakan aman dan pendakian dibuka kembali.
1: Songgolangi.
0: Jadi ya, bagi Mira Songgolangi nih yang mau ke Gunung Kawi atau ke gunung manapun ya, pastikan perhatikan dulu peraturan-peraturan yang ada ya, dan juga jadwal-jadwal pembukaan gerbangnya. Jangan sekali-kali melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, karena memang khawatir sekali ketika ada kejadian atau lain sebagainya, hal yang tidak kita inginkan justru tidak ketahuan gitu ya. Ini bagus juga karena ketahuan gitu. Coba kalau gak ketahuan, karena kita gak akan tahu, karena taunya bahwa gunung tersebut tidak boleh didaki dan tidak berkenan untuk dilalui yo, karena ditutup gitu. Jadi kita harus taat banget ya dengan aturan-aturan tersebut, karena kembali lagi untuk keselamatan diri kita masing-masing. Dan informasi tersebut menjadi akhir perjumpaan kita di program Geraha Warta. Jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan program selanjutnya, yakni Sendu Senandung Rindu. Dan enjoy in your music.
1: Songgolangi.
2: Hey,
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
7: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelo mok tenan ki, suweger.
6: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
7: Iki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
6: Enak tenan to, Kang?
7: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
8: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Ren, aku kan mau ada saudara yang dari luar kota datang. Kira-kira cari tempat yang pas buat kumpul keluarga dan nyaman di mana ya?
1: Nah, di teras senja aja. Pusat Dessert di Ponorogo, tempatnya nyaman dan yang paling penting family friendly.
0: Terus-terus menunya apa aja kira-kira?
1: Menunya banyak banget pilihannya. Ada berbagai macam dessert, mulai dari 5.000-an aja. Terus, kalau ingin makan yang lebih mengenyangkan, ada juga chicken combo, nasi goreng, mie ayam teras senja, dan masih banyak menu lainnya.
0: Wah, lengkap banget nih. Terus, alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Jalan Urip Sumoharjo nomor 72 Ponorogo. Bukanya itu setiap hari, mulai pukul 9 pagi sampai jam 11 malam.
0: Habiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Teras Senja. Cocok untuk nongkrong, makan, maupun berbagai acara. Reservasi sekarang di 0877-6096-6366 atau kunjungi Instagram di @terasenja.png. Teras Senja, tempat nyaman untuk keluarga.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa, ayat 3.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Ki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jantenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
3: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng di Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

sedap ramennya. Si seruput dah putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: Hilman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
5: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
5: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
5: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah tahu nggak, Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
5: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
6: Lebih hemat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit pukul 22.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gelap batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
7: Jan tenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
8: Kowe tadi jebul deh ki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
7: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki.
8: Ki lho, nyonya. Ki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
7: Enak tenan to, Kang?
8: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Songgolani.
1: Ya, kembali lagi di Radio Songgolangit, Mitra Songgolangit, dan kita berada di program Sendu Senadu Kerindu, ya. Ngomong-ngomong tentang kehidupan di era sekarang, ya, terlebih lagi di Indonesia yang kali ini mungkin masih banyak sekali cobaannya, ya. Dari beberapa musibah yang terjadi di Indonesia, ada beberapa hal yang harus kita ambil pelajarannya, yakni sebegitu pentingnya, ya. Ternyata sebegitu pentingnya tumbuhan di Indonesia. Ya, karena kalau ada tumbuhan, mitra Songgolangit, ya, biasanya pasokan air itu akan banyak sekali. Terlebih lagi kalau pohon-pohonnya kita tumbuhin dengan pohon-pohon seperti terembesi dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita pikirkan di zaman dulu, ya, kenapa orang mensakralkan yang namanya pohon-pohon beringin dan lain sebagainya, ya, pokoknya pohon-pohon yang rimbun banget. Mungkin ada alasan tertentu di baliknya. Atau mungkin paradigma-paradigma atau pandangan-pandangan tersebut cuman dipergunakan untuk, ya, agar pohon tersebut lestari, agar manusia takut dan tidak datang ke tempat itu lagi. Mungkin di era sekarang kita juga sangat berbeda, ya. Internet udah ada di mana-mana, ya kan? Bertukar pikir juga bisa dengan siapa saja. Kemudian juga kepercayaan akan mitos-mitos tersebut mungkin juga sudah mulai sedikit sirna, ya. Dan ketika kita tidak takut lagi, yang tersisa hanyalah satu, yang namanya kepedulian. So, bagaimana kepedulian kita akan lingkungan kita sendiri? Itu mungkin menjadi jawaban, ya, misalnya sudah lagi dari beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya, ya. Ketika kita sudah melihat berbagai bencana yang mungkin terjadi di Indonesia, seharusnya dan sepatutnya kita bisa memikirkan bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mitigasinya, dan lain sebagainya. Tapi harapan saya, ya, hanya satu di bulan atau esok hari, ya. Esok hari kita berdepan dengan tanggal 1 Oktober, ya, yang dimana harusnya kita sebagai manusia bertumbuh menjadi yang lebih baik. Dan semoga di bulan-bulan Oktober, bulan-bulan mendatang, ya, Oktober, September, Oktober, November. Sekarang September, besok di bulan Oktober, ya. Semoga di bulan-bulan Oktober ada beberapa hal kabar baik yang datang, ya. Entah itu dari bencana, kemudian juga fenomena dan lain sebagainya sudah mulai kurang, gitu, ya. Dan harapannya, ya, kita dapat hidup kemudian dan berjuang lagi, hidup lagi dan lain-lainnya. Walaupun mungkin selain itu, yang mitra Songgolangit, ada beberapa masalah pribadi nih contohnya, ya. Masalah pribadi, ada cita-cita yang belum terwujud, apapun yang belum tercapai. Jadikan itu sebuah proses, ya. Karena memang mencapai suatu hal itu tidak semudah yang kita angan-angankan, ya. Terkadang sangat mudah untuk merencanakan, tapi sulit sekali untuk melaksanakan. Mungkin itu saja, ya. Dan akan ada lagu selanjutnya dari Benny Subarja dengan judul Apatis.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau grosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau? Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu, pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
4: Ki lho nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jan tenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayake suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Heh, aduh. Dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas.

0: ke podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
6: Kowe tadi jebul deh mau. Kene, kilo, ayo rokokan bareng kene. Ya, kira koe, coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenan ki, seweger.
5: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
6: Kilo, nyonya. Iya, rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokok wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
5: Enak tenan to, Kang?
6: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Radio Songgelangit pukul 23.00.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak. Bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Jangan tenang. Tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokok.
5: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, randelomo tenan ki, seweger.
6: Lah rokok apa to, Kang? Rokok kok seger ki?
5: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD, ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
7: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: dikulangi pedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: sih? Berani gak godain si cewek?
1: Kenapa gak berani? Itu si kecil.
0: Ayo coba, ayo coba.
1: Perlu disamperin?
2: Iya dong.
1: Lihat nih, lihat ya.
0: Sebel deh, kamu ikutin terus sih.
1: Habis, judulnya kamu imut-imut sih.
0: Ih, asut, Baginda.
1: Loh, kok takut?
0: Habisnya, kamu serius sih.
1: Jadi kalau sendiri berani?
0: Berani?

0: aku Nasa Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan. Tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 09.00 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 08.00 esuk nganti jam 09.00 bengi. Pilihane yo jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan

0: Ya, Mitra Terbangin kembali di Radio Sahabat 99,2 FM. Tapi di malam hari ini kita sudah usai ya. Jadi saya Sauta Kejumul pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas.
1: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayeke.
3: Sik bingung aku, Mbak.
2: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
3: Iya to, maksud to, Mbak?
2: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ramti, singkatan sangka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jeniran, ibuke Evi, dadi anake Ranvi. Ye, apik to?
3: Heh, aduh, dadi opo anakku kok? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenengne Basu.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit pukul 24.00.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogo Legit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, di pagi yang cerah ini, Metro Sogo Legit, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat ya melakukan apa yang harus dilakukan lagi ya. Contohnya nih, pekerjaan, kemudian mungkin yang sekolah, yang sedang cari sarapan di pagi hari ini, selamat pagi saya ucapkan. Dan tak lupa mungkin mitra Sogo Legit yang sedang berkendara mungkin ya, mitra Sogo Legit sedang berkendara.

darah, kemudian sudah apa namanya yang sudah perjalanan jauh dan lama sekali berkendaranya, mungkin ada kelelahan ya, bisa menepi sebentar untuk istirahat. Karena satu hal yang penting adalah keselamatan. Karena Mitra Sungguh Langit, kalau kita menjaga keselamatan diri dan lain sebagainya, ya kita bisa yang namanya

22 hingga 30 Celcius. Selanjutnya di Sawo mengalami cuaca yang cerah ya, menurut Wagit. Kemudian di daerah Soko, Pulung mengalami udara kabur, sementara di Melarang, Jetis, Siman, Balong, kemudian Kauman mengalami cuaca cerah dengan intensitas Celcius berada di 24 hingga 33 Celcius ya. Selanjutnya di daerah Badegan mengalami intensitas suhunya berada di 23 hingga 32, cuacanya adalah udara kabur. Sementara di Sampung, Sukerjo, Babadan, Ponorogo, Jendangan mengalami cuaca cerah ya. Dan ada kabar baiknya nih ya, di Ngebel mengalami hujan ringan. Bener gak nih? Ngebel ya, bisa kabar-kabar ya. Mengalami hujan ringan kalau dari BMKG nih ya, dengan intensitas suhu berada di kisaran 20 hingga 26 Celcius. Selanjutnya di Jambon mengalami cuaca cerah ya dengan kisaran 23 hingga 31 Celcius. Selanjutnya ada di Pudak mengalami hujan ringan dengan intensitas suhu berada di 18 hingga 24 Celcius. Bagi mitra Sunggul Langit yang memiliki informasi di pagi hari ini ya tentang arus lalu lintas, informasi peristiwa atau juga informasi cuaca, bisa menghubungi kami di 0811-3555-992. So, jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetap di Radio Sunggul Langit FM.

0: Din, kok kayak lagi bingung bawakmu?
1: Iki lho jeng, badanku sakit kabeh, pegel-pegel. Iki pasti akibat spring bedku wis waktune ganti. Aku arep tuku spring bed, tapi kerja nganti sore. Toko mebel biasanya wis tutup.
0: Loh, yo ning mebel hasil sejati Ponorogo ae to, Din. Bukannya kan nganti jam 9 bengi.
1: Serius? Berarti balik kerja iso langsung mampir?
0: Yo iso no, buka saben dino, soko jam 8 esuk nganti jam 9 bengi. Pilihane jan lengkap banget.
1: Wah, yo wes gas, ayo menyang mebel hasil sejati.
2: Mebel hasil sejati Ponorogo berdiri sejak tahun 1995. Menyediakan berbagai pilihan furniture berkualitas, mulai dari sofa, spring bed, meja, kursi, lemari, dan masih banyak lagi. Harga bersahabat, banyak promo, dan bonus menarik. Mebel hasil sejati Ponorogo buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Golek mebel lengkap, Yoneng Mebel hasil sejati. Info dan pemesanan hubungi 0859-5646-3848. Mebel hasil sejati Ponorogo. Pilihan mebel lengkap, nyaman, dan terpercaya.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Eh Nay, kau punya rekomendasi tempat pemeriksaan mata yang lengkap, berkualitas, dan ramah di kantong gak?
4: Mata kamu emang kenapa?
3: Ini loh, aku tuh sekarang kalau lihat komputer dan baca buku jarak dekat kayak buram gitu rasanya. Bikin kepala pusing dan gak nyaman banget.
4: Oh gitu, jangan khawatir Sil. Nih, aku punya langganan optik untuk pemeriksaan mata yang alatnya lengkap, berkualitas, dan harganya ramah di kantong.
3: Di mana, Nay?
4: Ini dia, Optik Omega Jaya aja.
3: Optik Omega Jaya melayani pemeriksaan mata gratis dengan komputer teknologi terbaru, penjualan kacamata dan soft lens, serta melayani peserta JKN KIS BPJS Kesehatan. Selain itu, frame dan soft lens terbaru dengan kualitas terjamin, lensa dari berbagai brand ternama seperti Essilor. Tidak hanya itu, bagi pelanggan akan ada diskon 10 hingga 50%. Optik Omega Jaya berada di Jalan Gajah Mada, nomor 24 Ponorogo dan Jalan Sultan Agung, nomor 7, depan Hotel SAA Ponorogo. Nomor telepon 0352-462-361. Serta bisa menghubungi nomor WA 0811-3595-289. Dan juga Anda bisa menghubungi WA admin di 0851-4743-5529. Segera datang di Optik Omega Jaya. Kepuasan Anda adalah kewajiban kami dan siap untuk melayani.

0: 放过了你贝蒂呀。
1: Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Iya ki, baju cepak jeneng apa urung? Calon bayi.
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak?
1: Iya toh. Lakai lho tonggoku, anaknya jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranvi. Ye, apik toh?
2: Aduh,